0: Shinamidekshonai snap somaktari nishakatishkanchi kaituta mandapi evangelio del dienyo kanchira somaktalia riksichonilia kishkaigunalia. Maikan nyukama, nyukawa katina monaknin somaktalia nyapapunda, shukliara mana monachonin, shukliara, maikan monaka, krustapi katimona miangnin, maikan kausaira kibichanik wanyungaminin, maikan nyukama anda kausaira. Kau sekejap sakit, tu panggami neng. Tapi jadi sekolah nyokan sama ktalia. Jangan cai jus parihu. Ya napa sekatichu nyokan cira. Benci sekatichu ni sejak gigi sekolah nyokanalia. Itu nyokan cima kaya musimak lagi mau lagi sekolah nyokan nyokan ciman. Ya jus silang nyokan cia liman cia seteri mancia. Mana? Ya jus nyokan cira jus ali kau sekolah kung. Ya jus nyokan cira sumak lia. Benci ya. Benci orang kacamu lagi sekolah nyokanalia. Sumak lia. Ali tiano cia itu kuno cia nisha. Tapi Jesus sami chinga nasiera mana rimon nyokamanda toki chinga ingaron ungu toki kaiguna ali kausangran ali kausanaga dormindo stanme nakiera que si dormindo estaga yo nyokan chertanga ya na pasiron chimi masap mal toku chimi mas kausan toku lek chikamal chita nyokan chira kona sumaklia chimba chon ya yos pakchimi chita nyokan chira chamungami ning chamungami yos pak ya yos pak churi ning chamungami ning Toku yang kerjakan awak syamunga dengan kaima, kamu nama ni kau sekunara, hari kungawa, hari si cingawa hari ni kami kunara. Tapi nyokan caya kau sahaja semak caya kisikunale, nyokan cikaran syuk, caya kata syukur tapi syirishon, nyokan cewar mikar yanga, mereka ambas, cira wajin, sama yash kasles, ya napaon cire kunci. Alabas kacung Dios ya ya curi Espiritu Santo, imajina karkalik bikun ambas, wini winyelias, amin kunisjo nyokan nyari nyera seradio Maria. Jangan lupa semak tali pak tamunang dari sekolah ya. Nya kai pun jago nasi semak tali. Kau nyuci cuma misa cari santa misa. Nasi nya cara kelir kai papa sahun ini lagi sekali kau nali ya. Cepun jaga mas ya. Yesus kau nara semak tali bensia cian pacu. Adi sumak pun juga awa. Ya ya curi Espiritu Santo cutipi. Amin.
1: La radio te informa la hora 18:53 minutos.
2: Este programa es educativo y familiar. Y tiene clasificación A, apto para todo público. La Voz del Napo invita, como todos los días, al enlace de programación de Radio María. Una sola radio, una sola misión.